0: zvakafanana nekuti mukada kuti mutarise kuti maamerikano wane mushobo wengoma dzavanoridza dzekuamerica dzakato original dzakatobvira kupi kuamerica ikonako isusu tingada kuedza ido kuatedzera asati sviki pachi pamanivheri yavo nekuti ndiaridzi zvino isusu tikada kuita kunge tokuti zvinongoratidza kuti uyu chi ndekutedzera saka uri kutiza pane chichautiza asi tsika yako zvinoita nge mvuru zvinongoratidza kuti ano saka munoswera muri mesi iwe ndiwo unotira nge uri benzi nekuti hazvibve pauri unogona kunge une kamwe kapartikula kekuti kanoratidza kuti ari kugona asi hauzokwanisi kusvika chi mbira idzi inini ndakaita peshikiza hei yakawanda maningi zvekuti kana mukada kupinda muinterneti munoona zvakawanda zvandakaita maningi nombira ya ndakazvakawanda maningi zvandakaita nombira ndakatrabaya rino nevanhu vakawanda kashanda nemaorganizasion muamerica organizasion yekualemanya manje ndakaona kuti mbira dzakazara kuamerica mbira dzakazara kualemanya mbira dzakazara kufrance mbira dzakazara kupi kujapan asi mukada kuona kune magwenya mbira zvizvarwa zvekuamerica zvizvarwa zvekualemanya zvizvarwa zvekujapan kufrance asi hapano kuti panozokwanisa kuridza mbira kusvika panivhel yedu isu nekuti hazvisi zvavo
1: ngezvekutedzera
0: ngezvekutedzera zvinotooneka basi kuti
1: pano chiri kusarira
0: pane chiri kusarira aona saka haukwanisi kutiza chitsika yako ngatidzokei pedu pekare paya tikadzoka pedu pekare muchaona kuti zvese zvatiri kunetsekanetseka kuti honaiwana wakufamba wakashama honaiwana wasisina tsika zvese tinokwanisa kuzvikonkishitari zvekare zvichidzoka chokwadi
1: ino ngoma iri kuteera apa ingoma ipi yatoda kuridza nguva dzakona dzinoti ngaungana dzinoshanje asi tinogumira museswa namutatu mberiyo toda kuzwa ngoma ipi uye inoti pamukombo mikrofoni pamuromo
0: ngoma irichada kuridza apa inonzi tanga wabvunza mutupo ndo ngoma yatoda kuridza panapa
1: tozozwa ndiyo ngozvayo ngoma iyi ngatingaenda hedu nayo ngoma iyi zvino kwazvo ingana kuzwa kamurikuita apa tina tatenda mukati mwenguva dzino tatenda mwana wamuprovhinsi yanemanika mbarwa kudhishi retu reguru pakutsi kweprovhinsi yanemanika saka tiri kuita makani muno patakuda kuenda kozwa ngoma yake iri kuya mumhepo yatapira kuzwa apa ngatiende tatenda

korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwe nedzopamutanha penyu baiwe vasina uye dzivhikirei korera.

Zita zvako Juana Armando Saini wadikanwe ndadi kuenda kiasimula Fernando Joao kana kuti Pats na nyimbo iyo ichibve Genesani mzimu wangu ine baba imwe kuti kuti ntsiku iyo ingati yasvika wadikanwe ndidzaoneo ine upenyu una mbiriho uho kuti upenyu hawo kuti hauperi time upenyu wakwenda na kwenda Nakuti tenzo dikanoe tinalira pano tsiku na tsiku chikumbira soli kuna iye kuita kuti tsiku iyo ingati yasvika ingati yadikwana tsiku iyo tidzaoneke kuti chienda kuna kaenda wena wanhu akuchena moyoko Sezora ji 13 minuto chedikanoe ndi Farad ku Mozambique musola wa Professor Manika studio chimuchimoyo chibalhi chinaimwe chechebve tsiku yemusuninga tsiku ya sondo

Kwa vita zwako paksi komo alikanuwe ndi ya katiprekeza pazungua sadi kwenye katiston hatu na pima kumedi na, mat, na manomwe ndi so sezora jivinti istete minutu shwadi kanuwe ndalanga ine titi machibese ya kuna mata na mata machibese ya kutine to buisa moyo pansi mbozi na mbozi iye ananga alikulakana kutalakana hii sushona kutivitwe mukati mwapenyu haji alubuda kupi alikuenda kupi alikuitanyi pansiku na nsiku kuitira kutia kwanise kubatira mtendere iyo waziku la Mosambiki ndepo mtendere uyu unaoneka tense tingati tichikhale kirirana pana nyangaza ife mwaona waona nyao yako akonyangazira ntsamushe kugulana pansi mwaona kuitiyo tipinango muposa imwe kulekirirana hapo iweyo ungati walekerera zvinakalo kutsadzoti ne akulekirai uyu si Jesu tai ni munhu obaso kuti pinango pale nakuti we nango katsabvine andirekerera woenda zvekai itazvo zvinango andirekerera ema ndendekera zvinango dziwa kuti kulekerera iko uko adikanuwe nakuti ndife wanhu wanhu tinalishao nkura kwa ichijalo izvi nafunga kuti ndashanya munsi uno ndepo nzerusi singati sadikwirawo onyangalindi hao wadibatikao na penango pale na shungu unadzakaoneka uchendeka ita zvinango zvakuti penango penango pale kulekerera iko uko hakutsasoenzi tai nakuti unadzapereri hao iyo kuti ine siku zense ndo kulekerera basi ini nsi Jesu taine maona ndepo ntamushe iyo ngati walekerera woitawo zvinhu zvakutozvawo kuona kutine andirekererai uyu ndi munhu onengana ine penango anadzabatikana moyo wenango kutine ibaba imwe madi kutine penango pale maona madi kususukira ndepo izvi zvinhu zvakunyangara ndadi kuenda kiatola nyimbo inango iri kuya mutambwe iyi zvense izvi wadikanoe ni nyimbo ya kuimbana Simbarashi Mafumba EJV ande kutendeuka ndona kuti kuitwe nokuitira kuti kwanise kulekererana pansiku na nsiku nakuti hapana dziko rakuti linagara mutendere pachibvi kulekererana hakuna kana kuti halina time na bvikulekererana namo

Ate wadikanwe kutwa iko huko na wote kuitwe wanapusa kutwa nyimbo ningana hizo hizi unaita kuona karuma chu wachitwa nyimbo ningana hizo hizi chula kada kufana tambirani pamteme chula kada kufana tambirani pamteme teme jura kada kufana tambirani sale pa doko doko setora jisumbenta iwa ito minuto shindiso sinomwe na pini makumashanu na masere tanza walikanue zwense izu chipangisa utetaro nzerera udere pano tupina mwanya iwa wa majaha muntiku ninganyamsi muntiku yo ya sondo

0: Wadikano we kudeketera kwacho uko nyimbo ichipfi kudzati mundi one ndiri pano apa zvizinji zvangu ndabatana na ine anatai kuti batikana mwe ugodoka na kuti tsvanye zvense izvi ine ndiri kudziva zvangu ndiri kuita nyimbo ikari mutambwe iyi apo tingende kiona madzibaba Augusto nyimbo izo izi kana kuti nyimbo iyo iyi totoma na iyi kuranga kuti ni nyimbo ya kuita tingati kafungiri kana kaita iwe unakaita kuona kana kuti pinangu data zvakurota udata udata zvakupiwa nyimbo iyo iyi kuti ne hemba masoko aya udaiona kupi na njira ipi kuti dzaoneke nyimbo iyo iyi yasvika
1: aiwa shuwa chobadi
0: andi kananga
2: chobadi ndiche kutaura so ngoma dzangu ndoita zvekurota asi mumaimbiri andinoita ndinosanganisa kurota kutorawo zvimwe zvacho zviri kuitika muupenyu hwatinorarama nemamwe mashoko mashoma shoma ndinomaona mubhaibheri ndikabva ndasanganisa dzikaita ngoma asi kazhinji zhinji ndoita zvekurota
0: andi yachiviri nakabvititini yachiviri zororo inakaranga titinini
2: inotaura kuda kwezororo kuti zviri nani ndishupike paupenyu wandinorarama ndigare murombo upfumi ungachimwa kwandiri zvisinei ngazvigare hazvo asi chandiri kuchemera inini izororo rei remoyo wangu nekutoti moyo wangu imba yangu yemangwana kana yakachena ikawana zororo neniwo ndichazowana zororo kana ndasvika kumatenga
0: apo napusawo kuitimunawo padoko malikidi yacho tiipfe kuti nyimbo inakaimbwa jano izvi kuitshaura
2: ndingazviite mbora ndiri kochitopato manjire gai ndiro basa redu tinozviedza
0: ita ndiipfe ndipo kuti pinango wanhu wa kuti nyimbo iyi njachede mezvo uyu madzibaba Augusto uyu nakuti wenhango ndadzabvira penhango nyimbozi nsizachetai nakutoti ibvani basi mube pfarali na nyimbozi penhango nyimbozi nsamushe pfarali nkabe kana kuti pfarali ndamushe nyimbo nkabe apo uite tetebu padoko kuti wanhuwa waibve wabve pfarali na nyimbozi kana kuti kaimberike kana kaita iwo ngati wasvika panguva iyo iyo mustudiomo
2: orait regadi tange nazvo Changamire ndine chikumbiro mugandi tendera magona Mwari baba ndine chikumbiro mugandi pfumira magona Ndaramba kurarama upenyu wakaite njakapfumi Ndaramba

wo makagadzika kundiseka musati maona zviri mberi zvamangwani manga musati mazviona makaseka mukaseka zve tarisai nhasi.

0: Ngafone akazi timbozwa kuti munoti wakudini ngekuti nyaya dziri kudonhera kwamuri yokuti ndimwe musikachashingirire misha. Toda kuzwa kuti ndiani aripo pafoni. Bondiya.
1: Bondiya, bondiya, mamukasa kadini?
0: Tamuka, ambotauraya ndiani enyu?
1: Ah, vanoreketa vandu nevanhu vangu vaya, ndimukoma.
0: Ndimukoma. Imimi muri munin'ina. Zita munoitwa ani ngoti mazita acho?
1: Eya, zina ndinozvizhanje zvangu taitapindisera.
0: Atauraya anozi ani?
1: Anozi Filipi zvangu taitapindisera.
0: Ok, mazita. Mazita ozvemi masvika kwedu tipeitizwe.
1: Ya, ndizvona kamari zviri kurefu arongo vamweni, nina ndisiyani maningi navo ntambo. Ngokuti apa chinoita ngochekuti vana vakona mutemo avasazwi.
0: Achazwi mutemo.
1: Avasambozwi mutemo kuti kareko isusu taigara pabanja nababa nachekuru teipangirwa mutemo teiende kwangano komachechekuru kana ngano evaienda mberiyo vaizopati ngati mupango kuti zvotakuemberari ngano iyi zvinobva kuti mangwana iwewo usasoita sakati ngoti ukasoenda kosotojara noti zvuro chiya akora zvirozvo aipangira zvirozvo. So nyamasi uno akusina ngano mwana vakutouya hake noguruku mumadhoyo iwona babevo ndiyangana kamare makutoona anomesha musoro zvirozvo kuti zvatopindura nyika.
0: Wazhaime.
1: Yebo.
0: Ngano dzo dzaiimbirwa kupi kana kuti dzaitsanangurirwa kupi?
1: Pabanja potanga tiri isusu teibhuya nemachitekuru.
0: Mumachesa.
1: Mumachesa, machisa muyana mamapera kurarira.
0: Hino, machesawo achiyo here?
1: Uri kupedza machesa ndiani? Uri kupedza machesa? Ndiyo tiri kunangari kuti madzimai vakona vakaano mamesha musoro. Madzimai akona vakundooneka baba nokachimukabudura pamuzi pona papo. Baba vasaitendezwe kugara nokachimukabudura pamuzi. Pano vana vasiwa. Kukomba kuti ena kunonga aenda kujirerusa kuti ena nawe nata. Akona mwana wake unazopindwa nge.
0: Saka todini topaurirana nyaya here kuti baba ari mukati omenyaya ani mwana asi kuzwisisawo ese ari munyaya here?
1: Ya, zvinoti kuvana vamweni. Avari kuzwisisa madzibaba avo. Kuna madzibaba avo vari kuita ngondo dzohwana dzondumure. Kana madzimai vari kuita ngondo dzondumure. Ende pano chimweni chokuti chondinoona kuutongi. Utongi unodai. Muntu waviya mwanakadzi wati haenda nefano kwamuna wake. Atau wabara mwana umwe. Utongi wofura proseso. Etawo wewe unotara tikupera kofezi uvise mare utosapoti ungota usati mukati wako kuveni wabara naye mwana.
0: Eho ndezvi.
1: Apo pazvipa.
0: Okay.
1: Mutemo kamare zvingati zvitenderwa. Asi mwana kashumwa umweo unozaona kuti apa pahira apa. Takaenda kocheka semwana mwana rume. Akawana vana vaviri vatatu oziva kuti mura wangu kana unozvishandira yo. Kakunesana zvinomwa mwana uya. Pakaenda kofura zviproseso echipiri. Mwana kadzi unakati pantaraunda. Une madzasa akasikana anoita kupuwa mari kuti rigunai. Akona muti mwana kadzi ponapo unoteverera musha. Unozaona kuteverera zvineko mari.
0: Orayi.
1: Unokareko kanga kusina semazisa. Wainga itoita umambara kamare. Waitombudzirwa kuti uyu muntu waita umambara otopangirwa. Hakuna muntu waienzwa kuti kupera kwemwedzi. Isai zotora mare. Ando kamare kamunakira. Unoramba semwamuna vana yaro. Utsvaka seumweni. Yataane gosi.
0: Mazvita ozvaime.
1: Tabonga. Saka zviri kwese kwese. Madzibaba. Kana uona kamare utongiwo. Ngaure dzuziri. Ukaona kuti mwanakadzi uyu. Une vanarume vatatu varongo muna vari kutorera mare kupera kwemwedzi. Ndamudai tiisa mubvunze kuti kwanze iwe uri kuda kwenzepi. Musambiku uri kushamidza ngei.
0: Aha.
1: Aha, ngoti kushaisha.
0: Mazvita ozvaime.
1: Tabonga pambene mabasa komuriyaro.
0: Tatenda. Ya. Kune dei akadzi ane maproseso mairi matatu echipuhwa mezada. Ubara na uyo waita noise woenda ku tribunari yakati chengeta mwana. osiya obva avhiringana nemurume uya obata zvomweni akaita mutatu ana ota nezvimasalario zvitori nane ya zviri kuita ndiani aripo bondia
2: bondia bondia mushamarari mamuka sei
0: tamuka totyira imimi
2: aiwa tiri naniwo
0: ndiani mwangu muripi
2: martinho mashona bairovinsimu desembro vanduzi
0: kuri sei kuvanduzi
2: nee kuvanduzi kuno kuri nani
0: garai pachituru apo taurai zvemuri kufunga
2: mukatiwa
0: ndati chituru chiri apa garai taurai zvemuri kufunga
2: zviro kwazvo ndazovhurawo hangu radio manje manje ano esi panyaya ingana yandambozva padoko ngachaita tenisirapa zviro kwazvo nguva inoi madzibaba tose tinofanira kuti titodini kumhuri yedu kamari ngatiite simba ngatisarembere
0: amachona mirai ndimbo maibatira pakati ndanga ndiri kuti inini kareko misha anhu aishingira anova mukomana nemusikana aishingirira misha kusvika nanhasi uno amwe ari kuchenesana ari pamusha iona kutaura kuti zvaakuitika mazuva ano zvekuti munhu unondoti rore mwedzi miri mitatu gore rimwe waramba waenda koroorwa pamweni uyosara wachirora inyaya yekuti akadzi ndo awanda here nguva yatiri ino kana kuti arume awanda here nguva yatiri ino kareko anhu aishingirira misha ngekuti aiziya kuti arume ashoma here kana kuti akadzi ashoma here kana kuti wanga utori mutemo netsika zvaizwa kare zvaakusiyana nezvamai manje
2: ai zviro kwazvo nemaita basa zvichokwadi kamari tsika dzaizwa kare ndiro zaitoteerera kutoti munhu waitodi waitoteerera mupango yababa namai paumba ino nguva inoi taakutoona kuti mhuri yacho ndiyo kamari yaakutoteerera vheresawo imweni kuteerera zvinoitika nyika imweni kaakutorera zvenezvo esi nemuitire edu munomu hazvizofanani bane ngokuti onai zvaakuizwa zvacho mai ana nguva inoi munhu wakugara netsisi raanoda kuti namasi unou hwara hwairi kuti ndachena ndakura hei ndaapa urombo esi mwana mudokodoko usati watorora waakutopinda retsisi rokutoti hwara hwaiya itori pasi mukada wamutarisa zviya ino tiri kuteedzera zviro zvotisingakwanisi kuita saka taakutochinja tusu isusu
0: asiabereki amachona muri kutaura kuti munhu akaruka mumusoro akapenda mumusoro zvingatadzisa here kuti abate musha wake
2: nenene ngokuti kare wachowo manje kanga kusina mwana waionekwa akadaro baba anga ane mupango sekuru anga ane mupango kanga kusina mwana waichinja sisake waichinja zvinhu zvake ega zvaanoda kutomonya monya sisi rakero zvaanoda aiwa zvanga zvine anhu acho anga ane chidanho chekuti awo anga ane marasta kana kuti uyu wakadai nonguva inei ei zvaakushupa maningi anhu acho so zviripo ngo zvokuti utongi nesuisu svakuru ngatibatane titoramba takatoti mutemo ngaurambe uripo zvokare zvioneke
0: mazvita ini ndine nguva yandinombotadza kuzwisisa abereki echitaura kuti utongi ndotadza kumbozwisisa kuti pakamira sei ngekuti chekutanga iwewe munhu paumba pako une republica yako yepaumbapo une regulamento yako yepaumbapo une konstitusao yako yepaumbapo nyandiro une konstitusao yake une regulamento yake yepaumbapo hurumende inopinda papi ngekuti bvudziro riri kumonywa monywa ari paumba panyandiro mabhurukwa ari kupuruka ari paumba pangu ndichizviona inini saka hurumende ngeyekudini paripo ngepekuti hurumende ikaona munhu aine mabhurukwa akapuruka oshapura here kuti abatsire kupangira zvindinoda paumba pangu notadzawo pazwisisa kuti pakamira se ngekuti mwana une nguva zhinji ari paumba neabereki wozobuda kwaanozobudawo hake asi nguva zhinji unonge ari paumbapo ngatimbozwa umweni pafoni ndiani aripo bhondiya
3: mamuka sei
0: tamuka paita munhu wechidzimai mazvita zita muri kutizwa muri kope
3: inini ndiri zvana zvao chaita penesera madhunguko dangu ndoabva pinda siripi zvao chaita penesera
0: nazhaime
3: zvao chaita penesera
0: garai pachituru taurai zvemuri kufunga
3: nii ndapindira muchirongwa chinoi chinhu unozva chirongwa chokuti madzimai nemadzibaba kuti muzi haumiri zvakanaka chinji kuchikonzero
0: ekizegiri ndizvo mazwisisa
3: Ehe, ni yetu sindapinda muno munda kakubuya wati chikonzero hai. Eh, sesi shumukazino mamuna wa muzi, tisudikudi kismalani.
0: Okay.
3: Azina muno azo ngondati anarume anokwanisa kudaroko mukadzi abara naye anokwanisa tashama tanhatu urikutosiya kutobata zvimweni iyo otosiya mukadzi wake uyani iyo itosofere mwana ayani otodisipresa tena kumukadzi uya uhureri iya iyo akura mukadzi uya ari pamuzipari unozoita manera api majano ana ashama tanhatu boma anozorangara nzorozo kuti ari zviri vanenge bate umweni ngoti aya ana aya ino apa nechokuti ndiapase mwana manje akura isusu wana kazi manji nguwe mwe drona zizi nisa nunga chite pa mcheto pa hapo rukunja
0: ayayayaya mchipo ere madambu kire ya ita zone koti kutiriri batri rapera sika jinji ilonga credit ndo ya kasika opera asia ngaru kuyashwa kanaka chitoroti anuairi murumene mukazi ese anunga asi mugwanzi kwaro ngekuti murume akaonawo zvaanoona waakutosiya mhuri yake ichitambudzika mukadzi apedzisira pekuti mukadzi anochiyawo maningi zvaanoona pavhizinyi kuti dai zvaitikawo paumba pano ochindoti papari papari pekotsvaga kuti zvimwe ndingasanganawo neunoitawo zviri kuizwa pavhizinyo pafoni ndiani umweni aripo bhondiya
4: bhondiya parasi wanyandiri
0: ndamuka nawo kuti mamuka uziita muripe
4: tiri muno mushimo inonzi Antonio Zechiland mushimo ivilanova
0: kuvila nova mapinda muchirongwa tipeitizwe
4: ya nyaya iripo wamai adambuka waya na baba wamweni wataora sikiri zvikinzika wamai wana purogurema wababa watambe isusu tiri mukati mupurogurema guverno watambe iri pakatiwo panyaya ningaiona tiri tinotema mitemo imwene kutoti wamai wokuti azunziwa baba kadoko doko kuatendimenti are kwaine tsika baba yekuti mukadzi nganzire mamuna sezvakataura bhaibheri mukadzi ngaye patsoka dzemurume wacho mazhi wanakadzi wagora chidoko doko kuatendimenti mwanarume utambe akutopengawo neino andawo nyika iri ndiyo iramba ichishata nekuda kweisusu nii
0: saka imi muri kuti mwese anhu airi ane purobhlema iripo
4: atina tsika sonyandiri tsika ndechinodzi unhu unukashaya tsika unoita chirombo
0: unoitachinonzi
4: munhu tinokodzesa munhu paupenyu itsika kufunga zvinhu zvechiunhu
0: okay
4: isusu mwari akatipasa nzeri dzekufunga dzokuziva chakashata nechakanaka nechakaipa agore tita akusiya chakanaka taakuenda muzvakaipa taakubuda muwanhu taakuita zvirombo
0: ngezvipi zvaifanirwa kuizwa kanga muri kuti anhu aakubva muunhu kuenda muzvirombo ngezvipi zvaifanirwa kuita zviri kuita kuti tiri kusiya unhu tichienda mumhuka dzimwene
4: toenda patsika tikisusu kuti vanhu tinofunga tinorangarira kuti munhu ausati waita chinhu tekutomuarangarira chandikuitachi tinomera sei kumberi kwangu kuriki zvatinoita isusu ndo zvatinozoita kuti waite wana wedu kumberi kwedu mangwana ini ndikashaisha tekuziva kuti wana wangu otandei unoitawo mapenzi
0: okay
4: but tikaita zvinhu zvinokodzeresa isusu unoona kutoti zvese zvinopindawo munzvimbo yakanaka
0: saka karekoko misha yaimira ngekuti waiimisa misha yandiani
4: waimisa misha karepo mai nababa nemadzisekuru edu kuti isusu tainzwa kuti musha unomangwa sei unogara mbokoto riripo mumumba manje ndokunzwira namai nebaba mopedzerana hazvibudi kunza
0: okay
4: mazuva ano mukatopondana basa nyandiro mangwana mutozvipepa mungana nangana Bernardo ndofamba yakutosvika kugabhineti atendimenti mukuona vana vedu vagora vakutoti nerespeto wachina kuti bhoena wakaisa mutemo kuti tobodiponda mwana mwana ngaapasire tsika koumba kuzwa piriki wanhu wakare waizwa piriki waine mazwi ekuzwa mazuva ano nemodharidhadhe materezizori materefoni zvakopwanya misoro yavanhu
0: asi munozviziva here imimi kuti mwana wenyu akamutemesa musoro munotenderwa kutora mwana wenyu kumbotangawo asati aenda ikona kumapolisia kutanga mai ndo ndi muti mapolisi yawe mwana urundi temesa msoro mai zviziya here zvino
4: ya senti ko dredo zumano sembri mimi baba muzvino munoziya imini vatonya ndira imini podi munera zao mazimuka
0: halo
4: halo halo mukatora mwana yenyu motoenda naye kona kwati mwana sembri anora zao
0: Baba
4: muri kutaura zva muri kuzwa muri kurarama pamba tenyu na mwana wenyu
0: okay
4: mutemo ngobvare mutemo wakuona kuanaliza ribhuku kutoti tinoshata ngechipi muwani kuti tigadzirisane tive wanhu tisiragari nyika sonyandire tizvo zvati tiita wanhu
0: asi mwana okay mwana uruzotanga kutemesa musoro ane makore mangani
4: kudya mabhasirizi ate kuenda kumazinji itare akubara wana munoziva kuti anyandiro wazinji wane wazikuru paumba
0: ndizvo
4: zvikuru uya anouya nazvikuru imbumba kuenda kushanda mupadza zvikuru worya babake vari kuto watomwa chibosongo mushanda
0: mazita chakamira
4: ndiupatisa musoro kusaseke
0: Aiwa kusekodi kusekodi ndisacheme pamhepo pano.
4: Awa zvinyore tosiwawo chokwadi. Vaita basa nyendiri.
0: Mazvita nemiwa. Okay. Zviri kuitika zviri kutaurwa zvizvi. Asi chendinova mutaurira ngechekudai. Panyaya yekuenda kugabhineti. Dambudziko redu isusu vanhu vechirume ngerekuti ndikaona mukadzi echipandisa musoro tinotya kuenda kugabhineti kwacho. Ngoti gabhineti reyeanakadzi egaba. Ngere anhu echirume. Ukashaishirwawo maningi iwe urutya purobhurema enda ikonawo mumangara anonotifika ari mukadziwo uya pahino dambudziko riripo ngerekuti mukadzi unozoenda azvimba dama iwe waishaishirwa washaishirwa zvauzi kuenda kugabhineti komangara kuti mukadzi wangu uri unditemesa musoro azhinji ndosovaona asi kazhinji ngechautya kosekwa kusvika ipona kwati sesa chef permanensi ha pandauya unotifika ari mukadzi wangu kuti uri une nguva yaanondibata magora kwauti kaosekwa akusekwani akusekwa nembora zvinonga zvisina kufita kuti murume ungaenda komangara mukadzi asi ngatimboti ndongu yetiri kurarama ino ngatiendewo towamangara kana ari kutemesa musoro mwana kanga ashupa mezvimwe kumuti kutora kwakwendisa upolisia ndiri kutya kuti ndikazomuponda ndega inini munozoti ndamhura kodzero dzake ndauya naye uri ndishupo mapolisa ane nguva yaanonyatsawo muti amudzikamise kuti itaudai ukazopinda futi uyai naye anoita ndianoripo pafoni bondiya
5: Joãozinho, Benjamin, Fadugo, quatro congresso, Manica.
0: Tá tendo, tipo, é isso, Fadugo.
5: O Robata Panyumba de Mai, quando o Baba Mai, o Robata Panyumba, o Timai, a Caxingira, o Baba Portuguita, o Mararo, ah, no Gano, Gano, Carapaz.
0: A só quem é Zipi, o Mono, o Timucado, o Fano, o Timucado, o Mono, o Timucado,
5: muito, por exemplo, com o Sheishira na Panimba no Sheishira na Panes Neta Gutizi, Dabanaka, Panes Neta Gutiz, Lagachata, Panes Neta Gutiz, Noronga, Panes Neta Zukutazirong, Azimai, Gashin, Girin Panimbo, Gutindo Muzoa, you know.
0: Rafa Dugo.
5: Oi.
0: E mesmo não tem que ser uma pandemia, não é pé?
5: Onde?
0: Ngatiti motengesa maponde enyu aya moenda ikona mukabva nemari yamoenda koimwa doro yese muka mangwani matengesa zvemaponde mamwa doro mukadzi unofanira kuti ashingirire
5: Dada pane zvinoita kushingirira pane zvisikaiti kushingirira for example inganini hangu mabonde angu anotorerwa pano mari yacho kana yatobuda mbuya wemari todini nayo ngatiti zvakati zvatopera
0: aha
5: saka ukati uenda kumwa makudoro ako kuguma panyimbepo hapana zvezvufu mukadzi unoenda
0: saka unochinga aenda ngekuti muri kupedzera mari mudoro une nyaya ndiani waputsa musha ipona ndiani
5: anonga nenyadi mwana rimewo ngoti ndiyezve baba zvibereko zvekandiramba uri mudoro zvemunosiyafane kumwa kunoita kunoshoresa mubharo
0: orait
5: so tingatikurudzirana kuti mizi yedu ingatiibate kana takaisimba kuti oraiti uyu ndiye mukadzi wandida kugara naye ngatibambirane naye mukadziwo zvashata zvinogadziswana pasi
0: Okay, mazita ofa duku mone kwa artu kongrese ili bo.
2: Maita basa.
0: Tatenda. Chimweni chacho cha boroka maningi chataoramu ne muterere kwa Villa Nova. Yangecho kuti nyaya za kwenda ku gabinete anatete azizi anondoita zvekuzwa basi. Inancha ziwa kuti anatete acho achiriwo ere panguwa yekugadzisa mishadzo. Ngoti kuti riri dambudziko rechimanje manje kutaura kuti tete uno nyaya yake ukasvika ikona unosvika kuti rine nyaya yake yainayo. Achina nguwa yekugadzirisa kuti musha wamukoma zvewa kungwenda ngwenda kudai ngati kugadzirise kudai. Achine nguwa ere ngoti misha dzetinotaura dzekare dzo dziri kuzwe dzaigadziswa ndiye anatete ana mbuya na samukuru. Samukuru unoguma kuendesa mareyo basi kuti unozotonga nyaya yabva ikona kuchira unozondozwa kuti yakugabineti. Zwati munhu uya autotambira ku tribunali samukuru wasotetwa uko kare kare waakunze kare nyaya dzaenda ikona kunana tete yashupa kunana tete kunana sekuru yosvika kunana samukuru. Hino anhu aya achikuita here basa rawo? Ndiani uripo bondia?
2: Chinoita ngechekuti tinonga tiri kunongana mbare.
0: Ndimwafa dhuku mauya futi?
2: Ehe. Ndauya ndingoti tinonga tiri kunongana mbare taozoita samukuru akona nditi hapana asi ukaita kuwaka chaiko chaiko kwenda kutsvaka vakuru zvese zvinofamba zvinoita kuti tete anooneka saka tikaita munonga mazuva ano anyandiro munonga ndo uri kuwanda. Ngoti tikashaya kuita munonga manje awo zvese zvinobhara zvakazipa semunobuda pano ndoguma mubhare mundobva ndasungana nomwanakadzi yatai nyumba ine saka ine respeto ipa inonga isina respeto iyi
0: aha
2: ukandoguma apo basi wobara kamwanako tobuda otoenda saka tete wacho ndozomuona papi kuda kuteteo wakamunongera mukioshi.
0: Okay, samukuru wenyumba mubhare nai
2: tikada kurangwana tinodzoka patakaona napa futi zvotoperera ipona.
0: Mazita wafaduku agume zvinembo makumi matatu nezvirongomona ndo zvatiri kuita mangwanani ano. Misha yekare yaisimba ngei kutaura kuti akadzi yanga akashomeka here arume yanga akashomeka here ndo zvaita kuti munhu ashingirire here kusvika achenesane komazuva ano. Inyaya yekuti kurambana kwaakundoizwa amwe anopedza gore mwedzi minganangana worambana woenda kuororwa zvepamweni wosara wechirora. Inyaya yekuti akadzi yawandisa here kana kuti arume yawandisa here chii chiri kuitika? Chii chiri kuitika? Kareko anhu aishingirira anhasi asi kushingirira misha ngei? Ndo mubvunzo. Inyaya yekuwandisa kwaita akadzi, inyaya yekuwandisa kwaita anhu echirume here? Ngoti kazhinji ukatoona mwana apedza makore mashanu akaroora akaroorwa wototi aiwa mwari wapindira. Mwari wapindira. 84 80 27 63 8 ndo namba dzedu 84 80 27 63 8 ndo namba dzedu.

0: maningi ari mumachechi aya vamwe ngaite chitibatsidza pamwe pane zvimwe zvinoreruka ngekuti tikaenda kotarisa zvazvizinyu kunyanya ndizvo zvendiri kuenda kochiwa kutanga kwendiri mwana wamwanarume ndinoenda kochiwa zvendisikakwanisi
1: kungazoti
0: mwanakadzi wacho unoenda kochiwawo futi zvaasikakwanisi kupedzepo zvoenda kuzozvi hazi mwehe nhando yaakuitika perengwandu inyaya dzepfungwa dzedusa nyani
1: ok
0: ini ndiwo maonero endiri kuita
1: kutaura kuti kukopera zvimwe zviri kuitika ndozvaakukuwadza misha dzedu
0: ndizvo zvaakunyanya kukuwadza maningi misha mizhinji izvozvo
1: mapedza
0: nadha ini ndoona kutoti maonero angu ndagumira hangu ikona ngoti kuwanza zvizhinji tinozotaura nezvinhu
1: mazvita mone mudza yakanaka
0: zvakanaka zvakanaka tatenda hedu amushamara
1: tatenda 84810 Vincent Sasinta 3 zvoito ndo namba dzedu kune varoda kuti vataurawo maonere awo maonere awo pamusoro pezvetiri kutaura ngezvazvo izvinhasi kuti misha yekare yaishingirirwa ngei kwanga kuri kuti here misha kana kuti vanhu vanga vari vashoma ndikaramba murume uyu ndinozomuonepi ngekuti hamuchina bamumutanha muno ndikaramba mukadzi uyu ndinozomuonepi hamuchina bamumutanha muno hino mazuva ano yatsaraude ndo zviri kuitika ngoti kwaane tsaraude here pafoni ndiani aripo bhondiya halo pafoni ario

Asinguwa ipfupi usapedzerwe nguwa nemunhu asingakhudi chimbodya inguwa yacho yazvinofanirwa kuti zvokambosenza. Hatisi kuti badzi mufanirwa kupedza kurya mari sasi kumbotiwo ukasenza wambosenzawo mwedzi miri mitatu chimbotsvagawo zuva rekumboryawo padoko zveunoda nemhuri yako kwete kundorya kwako wega basi aiwa kutoryawo nemhuri yese yenyatse kuona kuti apa tamboryawo apa ngokuti kune amweni anondosenza badzi anoda kundoshanda achindochengeta achindochengeta achindochengeta achindochengeta paumba imototambudzika zvepaumbapo kutotambudzika zvepaumbapo asi mechisenza saka umwe musiwo pagore kumbotopotawo kumboti zvonhasi unondoda kumboryawo nemhuri yangu zvakanaka zviro zvokumbowakawo mwiri ngokuti kuti uende kosenza kunga mwiri wakasimba saka mwiri haufanirwa kuti utambudzike maningi pakundosenza usina nguva yekumborya ngokuti kuti uite simba rekusenza kunga warya saka hadzi tofanirwa kuti timboitawo kanguva kekumboryawo zvaunonga wafunga nemhuri yako kuti nhasi uno toda kumboitawo mutsauko kana chechidhura sei chiro chachocho muri kuchida paine mari ngachimboizwawo kamwe pamwedzi kuitira kuti mhuri ikati baba ari usenza zvinounza makomborero mhuri kana ichifara kubudikidza nebasa raunonga uchiita kwete kuti badzi papawo ngatisi kusenza mari dziri kundochengetwa paunochengeta mari uda kutenga ndege uda kuzozwa mutengo wacho mutengo watokwirira zvemaningi iwe uramba urichengeta kuchengetera kuda kuzotenga ndege mutengo wacho uramba urondokwira hauzoikwanisi kuitenga saka zvitori nani hanzi kutombowaka mwiri makingwa dzine kambo kanoti zvowaka mwiri ukaona kuti mari euina yaisi kukwana pane zvouri kuda kutenga ndege chimbowaka mwiri onzora zvine 46 min

0: Asembleya inoti kwa kuti isenze chikwata chipina chipi kuti meze there is kutifa rinopinda no makore tomboti marungu muna kuti kana kuti mashano chisenza apedza pa wari kuenda asi meza yo asembleya panonga chona tepa pari kupeyama anoti kuti asenze kuti ndio aona no madongero chikwata kuti kana kuti masosio anonga chinorera chikwata kuhamba kwa chinonga chichita pano kose yifishikari amwe ndo anenge achionera mabasa ari kuizwa ngo dress size kuti ifa ngoti makando ase achisenza zviya awo haendi kuona zvakanaka kuti amwe madress size kuti ifa ari kubva muzvikwata zvimweni ari kutaura zvaita muzvikwata zvimweni osenda kuita muchikwata chao chapinda nyamasi uno ndo pano mezada assemblya no masosio no kose yifishikari aendo anosenza achisesedza mabasa anenge achizwa kudai mamuregerera unonga apinda u unoita di zvese zvaanoziya Mangwana musazosheme kuti ombukedza chikwata kana kuti odini kuti amuri kumupinga api, amuri kumupapi mazwi api napi. Apa ndizvo zvinezwa ngo chikwata chipi na chipi. To pano muvhunza maita kuti zvikwata ari kuzviziya here. Nini ndakona kuti atungamiriro zvikwata anoita zvikwata zvavo zviya basa ari kutosiya zvese kunoduka. Ari kusiya zvese kunoduka. Duka arinoenda kuita zvese zvarunoziya. Ndo masama wakurusesedza ngo kuti hai apa andipo pipa tinoda kuti uite nini ndakona kuti tichandorumbwa basi takaona zviro zvechipeyama muzvikwata zvipina zvipi panodi kuona kuti pasenzwe takabatana apa
1: okay mazvita mune tine misoro imweni ichakati wandei asi ndoda kuti tiite chidimbu chimwe chimwe pane zvindoda kubvunza apa iwo matrainadori ari kusununguka here pakuita zvaanoda zvine unyanzvi hwavo kana kuti pane zvimuoko zvinozopinda timboona ipona iyo matrainadori ari kusununguka here kanga uya mutimu kusunungurwa kuzi ita zvaunoda ronga maatambi ako eunoona kuti ndiwo angaita kuti atore timu kuendesa mberi kana kuti pane zvimuoko zvinozopinda pindazve zvinoita kuti trainadori unosvika pakuzogumbatira maoko basi achasunungupi
2: zvinosiyana ngo kada chikwata zvinosiyana ngo atungamira chikwata izvi zvinosiyana ngo madukewo
1: okay
2: aripo maduka ntendera kutongwa ari pasikatendiri
1: okay
2: ngokuti kontrato ikumbino pakusaina mutrato ari maduka atobhuya kuti liberdade totali yopalanteri ngo yango ndinotsvakatambi ndinoziya masenzerwo awo ne asi yo kobara chenye resultado
1: okay
2: agora ariyo maduka asikadzi valorisa risi prikusaka kuti atongamirire amire mushwe mwera nyanga ngokuda kutonga maduka kuno maduka amwena anda zvoko dependere kutsvaka basa kuti pamari yemano nditambiriseyo
3: ndiyo
2: ndoda kuti ndiuyewe basi nekubvunza kuti pandasuka maparato kumba kwamutungamiriri unoenda
1: okay chidimbu chimwe chapera wamukondi
0: nini ndakuona kuti maduka edu maduka edu ari munguva pe kuti ari kuita basa akasununguka kuti panonga zvike haita kuda kuti uite mutarato apo ufundise chikwata chakati wakuda enzo uwo utorumboka munamata
1: ndiye mwari wangu
0: ndiye mwari wako yena ngoti wandoposhana naye padoku zviya unozoona kuti ngwanhando uri kutobudiswa zvinoda rokunge zvinoda rokungo urumbo tinawo isusu maduka ngoti maduka padoku asikasenzi asikatendi kuzwa zvinobhiwa ngo watungamira kuti munonga maita chisaini imimi imeye basi kuona kuti haiduka iruda kutunisira chinyi ndoda nyandire kuti aite mutambi wangu mberi munodikwana kuti imimi mwende kotsvanga nyandire uya sandrinyo achai pakati endai kotsvanga sandrinyo asi handizvopi zvinozoitika iwe utoruduka wata zvose kuya tofunisika sikurira iwe mutungamiriri wototenda ndizvoona kuti hai apa muchiri kundira apa ngoti
1: muri winana na Sandrinho kuti kune iwo maduka makochi asingazviremekedzi
0: azviremekedzi akawanda nguva asikazviremekedzi padoko muprovinsi yanemanika padoko maduka anozvipa ruremekedzo pabasa ravo iye anozvipo ruremekedzo kune zvimweni izvi zvaanoita anotoimira basi ngokuponera pauduke papo amweni no amweni takaona apasina chimwe chaanoita manjano zvipa ruremekedzo kuti ini ndiriduka ndakaenda kofunda ndega inini ndo andidi kuti mupindire pabasa rangu kana kuti zvamuri kundunsire izvi handizvopi zvandakaenda kofunda ndipo pamunozoona chikwata chechibudirira zvakanaka kudai mapa zviya kuti hai ngoti ari patungamiriri aroda kutoziva kuti hai nyamasi odao kuchai ndiani uyu ngaasachai ngokuti mukatimo
1: hazvizobudi here zvasvi

0: mwanakazi apinzi munhu nyamusenzi basa. Mukaona mwanakazi apinza musenzi zviya, imi musikazvizivi baba wapanyimbepo, ziyai kuti mangwana banja rinopera.
1: Sorokwazvo.
0: Ya. Ngekuti haana simba iyena rokupinza musenzi panyumba. Akora uwa akatozopinzewo panga pasisina nesarari yongoti sarari yaenga yekupangana basi auna hari yairi waida kuionipi imi pamusipenyi pogara musenzi wamusikazi imi ari musenzi wamakakugomera zvezuro ntao atongi dai aiti aimirai apedze kuchikotokora magwerewo aiti imirai apedze kuchikotokora magwerewo ngei ngokuti akuru anoti kai simba rohwe riri mumvura aizwa masoko aireketa aona babano aya woenda koona kuti isu hatingapindi mberi muno wasvikiro nduu kudai naanga aichireketa aona nochigo kuti ini zvandiri kuda pakubvira kanyanotsi kuenda mberi ngezvakati madhodhana akatenderana nazvo ngokuti nyamasi nee wabata mukadzi wako nemwanarume anyatongi anobvunyisa kuti ahine uri kudei kuti murazaunaye iwewe mukadzi wako wambata nemwanarume uri kuda chinyi iwewo ndiwono chipanga chiparure ukasapa chipanga chiparure kana ukati inini mukadzi wangu ndiri kumuda iyena asikachakudi uri kupedza nguva ndiwe
1: zvoro kwazvo
0: saka ndiye akasvipa baba ano aya ndaabvunyisa kuti tinoana anomwe hino inini zvokuda kuti kasiyai ndingarambana tingaita wani zvizviri kurishupa musoro mangu munhu hino zvakadaroko munoti anhu echirambana zvanorambana ngei kusvikira yahamba makaanda yatombaka kairi kumutanhiyo
1: zvoro kwazvo
0: hino kwakuda kuedza kuunzirira unzirira zviri kuramba madhodha ari kufona aiti hai zviri nani aende kuutongi woenda kokeshari kana kokeshari mukadzi wawo kamari so achapindirani mumba mwedu ngendayai ngendayai mureki hino indaona kuti zvandaazokeshari mukadzi wangu zvizvi ndakuda kuti mumadhodha wee muchitipasise kubanza rekurarama ramangwana redu inini mwamunainini nemukadzi wangu nee mureki wandina basa naye ngendaa yekuti ndinoziziva kuti neanyaazotongwa muno akabva muno aona mwamuna nomukadzi saka indaakuda basi kugadziriswa kuti ai indinorarama wakudini naiyena mukadzi wangu basi
1: panopotanorokuya bot alo
2: maadiikomaamoni
1: muchaitawo namuzengendwa
2: inotapa peremi
1: ne tiri nani mudhasira sawa yakadini
2: nadhari nani matondoro kamari
1: tatenda ngatiende changamire ma mukati mechirongo chakafukidza nyumba patenga
2: inini ndada kubhuya kunangati koti ndipase zvanobasa ndibhuya pashakawana kuti mava pirafonafona pirabhuyabhuya zvese apo ninda akandawanati kuti mukadziwo achagariki naye vanga vaende kutongiyo okuva kutongiyo topera vati kotepa zvanesa zvekana kuti oitava namanomwe ombera otohamba nomushandi zvashata aina mamuna achavadi abvira maningi kutipa ndinomuda mberi onozova pamberiyo sanga atabvira tepa patite mazionera nyamemusoro
1: maita basa ai
2: yatabokomamoambeinobasatatenda
1: zvirokwazvo ndinoona kuti aindoenderana nenzira murokaita inotsekurotsekuramavhunduzviri
0: apa kamari ngozvokuenda kutribunari kakuenda kotongwa kudai agumawo madhodha wotribunari onyatsa kuona dhiretushwiroi ngokuti mwanakadzi yakazina apenga zviya wapenga kamari ya akuna njesawo dzinobayiwa anhu kuti asaite zvakashata ya odini wotonga shwirei yokutsvanga kuti anhu aparadzane o mwanakadzi anorambwa unoramba nayo chimuda so mukata mauzwirana zviya izvi munorambana nauya kuti aona mukadzi wavo ngatoti ainge asamudidi so kuda kwavako mukadzi wavo akaramba ichiti mukadzi wangu ndinomuda so ndirapiei mukadzi wangu kuti hai agare zvakanaka enkwandi uwarayira munyu gumisiro rakona
1: wahwira shoka
0: gumisiro rakona aona asharuka ano aya anodini anotungamira mukadzi unozoteera ya saka maonero andaiona ini ngokuti aona aende kuutongi utsvanga kudini utongi unobuya tisizawo mukadzi wako anobvunyisa iwewe kuti mukadzi wako ho zvaanazvo ndizvo zvona izvi ino wangaona kudini ukati inini mukadzi anichadi ndisizawo yotomwa itemwa
1: azvingabatanire kuti kushoropoteka kuri kuita mwiri asharuka ano kuonda kuno ino kumasure kwekuonda ngepfungwa angatemekeri asharuka ano
0: angatama kutemeka ngei anotemeka ngokuti pfumvu yataapo mwanakadzi wako toti ai ukuri naaenda hake ukani
1: ari kunonokawo
0: ari kunonoka
1: uya
0: so kuda kutoratara sada kamari kutema
1: azviiti
0: hey.
1: Uchaenda padoko padoko
0: uchaenda padoko padoko kuti muromo akabhuya kuti ai ukauya iye wewe inichabetsera na naye mkomano uponda iwewe
1: akura ya

0: kabisa.
1: DJ Joko ni ngoma yako chiti.
2: Aleshunga kolo ishona ngo kudaru kunda kuti panapa ndi chaka kuti

Gomejauseko, misesikwamivere 22 horas e 2 minutos. Ngokudaroko mbaimbai pano takuzobeura boti. Nyamasi taona zviri nani kuti umwe naumwe azvionere kuti misesikwa tichikwana kuita mitatu basi. 3 minutos woivereketa woibhuya zina rako. Utanga kubhuya zina rako kwouri vhiki rakapera uri papo unani uchitenyi. Ukasikwa kugura boti kuti upe mukana kune vamwene. 84 80 27 63 84 84 80 27 63 8. Kubuya zina basi kuti muri kupi vhiki rakapera munani muchitenyi. Moda usanangura ngoma kana kuti munoda kutambisa basi. Vapurukiri vanodika varadhio musangoki tiri kufambira mberi mukati mabasango ndimi iyo chinda. Itai ndizwe ngokuti pano taemera kuzwa ndimwe vapurukiri varadhio musambiki kuti ngozvipi zvamunosanangura. Munosanangura ngoma kana kuti munosanangura kutambisa.

0: Hello.
1: Ndina muzwa taida kuzwa kuti mangwana ke munobata ripi?
0: Mangwana ndinanga ndiri kubasa. Ndanga ndiri garisinku yo.
2: Mitshira imwe mapinda sio upikira.
1: Aiwa kune ndakapinda ushoni.
2: Zviro kwazvo.
1: Takaita yongwena yepamudando. Ngwena yepamudando inotama yakagarira.
2: Zviro kwazvo.
1: Tipeite izwi kuti munosanangura ngoma kana muda kutambisa.
2: Pada wasanangura hangu ngoma.
1: Munoda yani?
2: Pandiri kumbira ngoma yakaimbwa ndingwenya brada inoti yemurudo.
1: Ngwenya brada murudo.
2: Hondi.
1: Inozoenda kuna ani?
2: Ngoma iyi iri kuenda kuno ese anoziya Ruizha Gosho Bvunzai Washe. Ese Mashamori Mirvin Page. Kuno ese ari kuoneka Riga Makonya iyo. Ndizvese ari kuoneka Kamakonya Sendra Mahuzi kinga atambe ngomeni.
1: Zvakanaka tabonga.
2: Zvino kwazvo naso Afonso Vicente inga atambe.
1: Tabonga tabonga.
2: Tatenda pamberi nebasi.
1: Zorora nyeushoni kuitira kuti mangwana mutange nezvemaronga.
2: Zvino kwazvo.
1: Gome jeusiku gomire museswa nemusachingona kuti mevhumbamwe 22:00 zvidzanovhe minotoshi. Mukati memitambo kana kuti friendly international top. Brazil nguya ngwenisa mabhora maviri Egypt yadavira ngo rimwe basi. Venezuela yakona kudavira bhora rimwe pamabhora maviri yatumirwa kana kuti yangwenisirwa nge Turkey. Argentina mabhora maviri. Honduras aina kukona kudavira kana bhora rimwe haro. Chikwata chenyika yemusambiki chadavira bhora rimwe pamabhora marongomuna uchapuango Omen. Ngozvo zvinoita vapurukiri vanotikavhura dhemusabeke ndakuti ndidaivire kune mupurukiri wagoma zvino ndauwe muri kubvango kupi zvausho nengorani izwi muri kubvango kupi kakadini kudistrict rovandozi
3: kubandozi kuramsetirisi kuno kuri mushe kuri mtonozi.
1: Ngozvakanaka chitipetis kuti vhiki rakapera muri pape munani muchiitenyu
3: samente vechishanu ikaiva muipano sabato vamuipano dhomingo ndikuenda chechi nemiti asi kukandochadaro hani ndikuenda kubasa
1: kaiza pano moenda kubasa
3: maona manje
1: tabonga munoda chipi kusanangura ngoma kana kuti kutambisa
3: ndaunotambisa vantu vangasi vangasi padoko basa mupeperosi.
1: Itai mukana ngewenyu.
3: Exactamente. Yakutanga manoshamiria ndokutumiwa ndobera zvinyo sairos ndobera juze akuti kuzai wati ndamuka mudhara kunotana moto ndobera wenza paro akatandika ava kuti ngakunotana moto ngaapa usiku ndobera akadzwanga ndinga bazirio amosha batisha ndirinya ze ndobera mwanangu mau vicente nya 5 vicente ndobera yangu Linda Eria Marcelina Eria Fred Eria Nyakai Eria ari kuzidzi uko ndobera mambodoko angu ari kusundenga uku Nyamatsanga uku Boroma Fore ndobera madhara uyabuda kubvanduzi uyu kumazhingoya ndobera pamuzengenzwa uku ndobera dhara uyu ari kweneko wenkao kuti kakunotari na moto uwenza shamora mili zimstage ngapindu usiku wa mushu shamarani nda kumira bano nda pezi
1: tabonga movane usiku wakanaka kuitira kuti mangwana muzungu ina mkati mobasa kuvidaengu kuvirikita kumaita
3: katamete nemebo mkono otari na moto mpipiru sipasa pambeli
1: tabonga tabonga zumbani. Gome jeuse kuma kume maviro mises kwa 22:22 ngozvo zviri kuita kana kuti ngumafambiro ari kuita basa kubuya kwatiri kuita pano zivani kuti chikwata cho United States U21 kana kuti 21 ngwere kuzotamba no Uzbekistan U23 mitambo chiri kuzoizwa mangwana. Gokudara ko ndinogondesa kuti varipo vaguma pa phone ndauwe zina renyu. Zvosho ningora nizwe. Hello?
4: Zvanki mwana Pondo.
1: Ndaikumbira kuti mukoma Joaki muenge jereizwe kuti rigume zvakanaka kuneno ngokuti vari kumupurukira vanoda kumuzwa zvakanaka. Hello? Vatonga ranga kanezwi ravo rainga rakatsonga. Ngoshi zvinoita gome jeusiku makome maviri emuseswa nemuchachimwa kutamba gome na 22:24 minuto chindauwe. Vapenda Colombia iri kuzotamba neJordan panguva imwe umaora zvimangwana kuzoti Netherlands ngeri kuzotamba neUzbekistan panguva sere kana kuti sere makumi marongomuna emiseswa nemusomuchano ndiona 20:45 minutos. France iri kuzotamba Northern Ireland. Northern Ireland panguva mvumba mugome nemisiswa 21:20 minutos varipo vaguma pafoni ndau wezina renyu.
5: Halo afumaamanamafumare
1: ndamuzwa kuti munotamba makadini mona mundaraunda yemuri.
5: Aiwa isitaa mafumara Minozwi Adriana Albano. Hello?
1: Bano kutaranga paso.
5: Nada, Adriana Albano, pasendrivo pa Tobias Jai, pa Mprango.
1: Ah, muri ku Mprango ino.
5: Oh, Adriana Albano.
1: Ndamuzwa mukoma wangu kuti maguma ndaita yangu kuta stika ndaraunda yemuri maizi ndainga ndamuzwa kuti ndivo mukoma wangu.
5: Hone hone zviro kwazvo.
1: Tepei tizwe basa riri kuhamba mazuva ano.
5: Amushamurare mazana nemukumenda kushina mazana kuri nzika mai amushamurare. Aushina mukumenda mazuva ano.
1: Chatinoziva ngechokuti munda onyeme muna wawo.
5: Onde onde.
1: Zvingatamika zvakawanda asi zvidoko munozviwana.
5: Onde aiwa kamari zvitamu kamari amushamarare. Ziki nyamasi no ndaisenza kubvira shishanu saburi biningu ndaisenza mushamarare. Ndaita kwasazi amburandi anziko na kusheshe nyamasi.
1: Azvidzi kushata ngozvo zvinoita mazuva arambe akafanana.
5: Ahone kana mushamarare.
1: Ngori pere makuzoita mangwana.
5: Mangwana mushamarare ndichange ndi panyumba pa machibese ndombonawo ana wangu ne mudzimai wangu ne maramu wangu ne asigasani wangu tombochedza kamare kuti pamutohambana apa chii chiri kuitika murundu mubairo. Pedze kushiya panguva pemba umwe ndichange ndiri kuita mburandi amushamarare.
1: Ngozvakanaka ngozvinobesa kuitira kuti muzi uoneke uchipfumbira muzi uoneke uchidakadzisa.
5: Ahone zviro kwazvo.
1: Chiri paitizwa kuti munoda chinyi muda kusanangura ngoma kana kuti muda kutambisa.
5: Dada ndautambisa hama dzangu amushamarare.
1: Tambisanyi mukanango wenyu.
5: Asi kutanga ndimi kamare mukoneka zviro kwazvo muri vazipe mazwi ne asenzi rando sambike kune hama yangu Joana Albano kune ya yangu epamoyo Maria kapiteni akoneka ari pamurango apa ne vhuvhu wangu anofanira basira padambudziko retya mare vhuvhu madera pose vida ni titu wangu Fernando Vida akoneka hapa mpango hapa ni Mashamarese Radio Sambika na akoneka mzora Shaneria abunzai wachi kune mudzimu wangu Lucinda Gush kune mukazi kune mwanangu Fernando Danavano kune mukunda wangu Cecilia Danavano kune eshe mashamariwe mili finiseshi Radio Sambika yoshitio futi ngapi ndio futi mausiku akanaka amushamarane futi muzora zvakanaka mukumukazi yako ni mwana mukumba
1: tabonga tabonga mkoma Adriano Albano
5: muito obrigado da terra que vai ser o quarto no chão futi muito obrigado até amanhã
1: tambanye tambanye mumu seve sevar pa mozi mukati wairo sire kumpeperu sirama soko kumgumisira ngugwinyiso
5: aiwa da terra que vai ser o quarto obrigado tchau tchau
1: tabonga Gome jeusiku makumi mevire miseskwa nusazikwana kita mevumba mwe 22:29 ngukudaro ko zivanyi kuti chikwata chonyika yemusambiki ngochiri kuzota pamazuva mamvumba mwe omwe jeuno mwe jochitandatu wogore chiri kuzotamba no Indonesia panguva ndatu kinzora zvemukati munyika yemusambiki chikwata chonyika yemusambiki no Indonesia ndakuti ndizwe kuti ndiani waguma pano pavhoni ndauwe zina renyu
6: Lucas Gumisai.
1: Lucas Gumisai munotamba.
6: Asi tingotamba. Musamarani.
1: Muri kupi zvino?
6: Apa ndimbari nyauri.
1: Muri kubhairo nyauri. Basa riri kufamba zvakanaka here mazuva ano?
6: Basa riri kufamba ni kuti kufamba.
1: Kubeya kudai muri kumuzi nyamasi mainga muri kubasa kana kuti mainga muri musoto
6: nyamasi ndinenge kusoto uku kuti tinyana tambira pano apa kata kuya nachiposi kuno kuna
1: maiti matambire
6: Tunggu penan bayi terbang.
1: Aba antu bayi terbang sebab musim penyup. Ma aku tangga naro bahasa ramai buyar ya.
6: Aku tangga.
1: Ma ita mangai kunti dani jerang kau yang mana? Ma ifi zon dari mesin di no ita bahasa aku fakar fakar.
6: Ah, buma, kau tu bukti bayi. Karena buku mirna bayi terjadi, uo mena aku baru jispas.
1: Hino tipe ite zikoti ngo zvipi zvamuri kuzotanga kuzoita mangwana izuva rinotanga vhiki.
6: Mangwana ndinotedza kuti ndichizvipa kutaisa kuti kunyana kuti kutipa kubasa. Ane apa kutaisa paaende. Kozo iya zviya kuti kuira paaya kuyerne kuti.
1: Ndinotedza kutanga kutaisa. Aiwa zvakanaka munoda kutambisa kana kuti munoda ngoma
6: Aba ndakashaya ngoma
1: Munoda yana ngoma yakona yamufundisi mbochinja yekubva kuna ngoma yemwana wamufundisi ngatimboona imwe ndona Kwalike iriani
6: John Muranda
1: Tabonga tambanye muntaraunda yonyauriri. Tabonga mangwana takuzodibana kuna kubasa iyo.
6: Zvakanaka zvakanaka.
1: Tabonga. Angome ije usiku makumi matatu wa miseskwa na miseskwa nukwana kita mitatu ndiyo na 22 zora zi 33 minutush. Ndabuya navo wa gumisa evare munda raunda enya urirumo. Shuda kuita pano ngozo kufambira mbele mukati mabasa ozivara nyamasi. Kuitira kuti mbaye mbaye pano ndizo zvigwa zvekuti ndiyana anoguma ndibwisane naye. Tizwe kuti vhiki rakapera vari papi vanani vachiitenyi. Ngovichatibesa kuitira kuti tizive kuti vapurukiri vari kutizwa vari ndambo vari pedo vari kupi na kupi. Ngori pegwanja rikuvarerukira kuitira kuti vatizwe zvakanaka. Tiso 292 metros onda media frequenza jumili 26 kilo RTZ. Tinovanika zvipa bandaro FM ndiyo 96.6 mega RTZ. Kumbuto domo surizi tinozika ngomujike kupendesa masoko pa 89.2 mega RTZ. Vanotiswa vari bongo varika kaiseni vanotiswa varika gasela kunyika eZimbabwe kuzoti kuchipinge yo. Munotizwa muri Bikoni kana Mundanda, munotizwa muri kana Chako ku Mountain Cylinder. Donto nchakadero nyika yeZimbabwe. Takuti apa varipo vaguma pafoni tizwa kuti ndiani zina.
7: Wanoiti
1: Jeuseko.
7: Muno
1: tinotamba ndichina anoripengura ngoti vangaranga kafu. Tinogondisa kuti chimari chakona changa chakatisarirei. Asi ngozvo zvinoita ndozvinoita. Zviro maedzwa ukatanga kudai nyamasi mangwana uzobata ichiudai mangwana zvinonga zveindohamba zvakadaroko. Ngozvo zvinoita ya hazviyambi ngokunaka. Nema kisimusano bua ya kare taiti kisimusira guma. Tere nyore ya kuhote tunenda kore kira kwa waba mkuru kwa waba mdogo. Tinore kira kwa ni kote kumbu kwa titendi. Nkuku ushinunga shoka nunira. Kuti shira shira mpishoka naka nguwezi kushoshunaita. Makumi matatu wa misesikwa. Ndo chadari kanguwa gumi. 22 zora chi 35 minutos. Atinoda kuemera kuti ndiyana anoguma pa aoneki kuti ndiyana anoguma. Vasati vaguma havo nda kuti ndipeisa ngongoma iyi. Chamboemera kuti ndiyana anoguma pa.

0: Gome jeusiku makumi marongomuna emisiyesikwani mizuzu kunakita mishanu 22 horas de 45 minutos ndashira ndiani zina
1: alo ndini Jose Joanqui Rambina
0: va Jose Joanqui Rambina
1: Rambiki
0: Rambiki tipei tizwe kuti vhiki rakapera muri pape munane muchiite
1: mushano ndakanga ndiri pabasa sabdu na ndiri pabasa zvekare nyamasi domingo ndiri pabasa mangwani ndiri kuenda kunyumba
0: zvakanaka ngo zvinodiwa kushandira mburi
1: ezvatati
0: chitipai tizwe kuti mangwana makuenda kubhuya kuti vhiki renyu rinotanga muri mukati moshitaka makasota kumuzi kumuzi ngokupe
1: kumuzi vanduzi bairodzanove dutubro
0: mukaguma vanduzi kubairodzanove dutubro makuvatambisa mukati maitambiswa ngoradhio musambiki
1: zvakanaka
0: chitipai tizwe kuti munosanangura chipi ngoma kana kuti kutambisa
1: ndeda kumbotambisa vairi vatatu apa
0: tambisai makasununguka
1: ndinotambisa mukadzi wangu Alice Fernando Greya ndouya baba wangu Joanqui Rambike ndouya mai wangu Belita Simeoni ndouya mukoma wangu Robert Joanqui Rambike munun'una wangu Armindo Joanqui Rambike ndouya hama yangu Arminda Joanqui Rambike wozouya Rosa Joanqui Rambike nelambike Joanqui Rambike nevose vanondiziva ngavapinde final semana yakanaka
0: haiwa tabonga makuzotambisa pari vanduzi matanga henyu kutambisa vamunawo pabasa
1: mukadi
0: ndaiti makuzotambisa vari kumuzi mavagumira asi motanga kukutambisa vamunawo pabasa zvino Hello?